0: Pookiolong ejumamosi sarumunare enkakenya ometasho song'uan enkakenya iboitare Angelina Nai Maya FM
1: Kiasipa katukuli ndi mtata anoto K24 tenebo kameme TV tenkutuna jene Pang TV Urake pilota da ili start arake a pick on na do decode na ashu digital TV Nitumuki ashomo menu arake settings Nijua installation channels ashu channel search Tepeka auto scan ashu auto tuning Nia nyumera sa search yung original channels po ken mpake nkiti ngoto Urake pingoro channels moj Tini tum K24 tenebo kameme Amuki save na agia gure bibole na do TV no Mwuragase bukei 24 linki bindini po kuna agrandelea na jitu kameme TV. Ok, tumkei 24 tenebo kameme teatwa Pang TV. Enjoy top class TV viewing today.
0: Maya Yen FM.
1: Kegranga maratu lo murua to 40 to 40 nchoy yoko ratu ti le murua. Yolo shiage sharia po kuna ratu ti le murua. Anjere, illustrate to the point. Biashara na agrandelea teatwa ngishu. Eramatare, na ipertesia yi. Oma saa. Nkishu toso kunini, ndaikito waldo kai embe maendeleo, bas nizumuki ya show yuko ratio tiduwane na kununu tiatua enkakenya maye nto show yuko na simu safari kumo Airtel lelo kile kule SMS, ole WhatsApp na 0785929283 ule mkoto yanga safari kumo Airtel, ormustori na apishena ormustori yari, unina udo nabo na apishena arakiru mustori na apishena unyari na udo, are uni are nabo, njo yuko ratio ti lemurwa kainyona lo itoduka ya temuruwa poke na bani niti tena weekend ngulena tulusoyi mbe maendeleo mbe dupototi ya tulusholo armasai njo yoko ratuoti lemuruwa kainyona lo itoduka ya temuruwa poke na bani niti waratuoti lemuruwa pole sana kiaidua na ilamrede bitu mwakio show yoko ratuoti anu alesa pita ajona sabridia lemao njo yoko ratuoti lemuruwa waratuoti lemuruwa
2: Namanya manusia, Nah, kalau seorang yang menjadi leader, anda dengan sudah tahu nara ini terlena atau lain, ini jenis menjadi jenazah orang yang berpuasa yang agak agak sakit dengan jenazah muka bawah ini yang sudah tahu yang khusus, anak lelaki lari, anak saya juga, entah menangun leader, akhirnya orang ini kini nara itu dikongkol nyari, anak unit ini, ada bayi ini orang lelaki ini murua atau

0: sida yake metii nyamali.
1: Emurua sopetai na ashe natangazo na jaka ya tapeli yo ngine jina eme nane ndoki ya tepata asho leni tangara kalo ratiotile murua ingwe murua na jo ena sopetai tidialo ena rock south jo yoko ratiotile murua ashe lole maxi na beki artam omit 45% waratioti le murua
2: waratioti le murua ya ndale bebate beula isnail Allah may be your sabo.
1: Network, network, network. Messi de toggle, my lad, okay, no. We, what at your tea, Lemurua? Baba naiso ikuja hapa, kete lwana kuhushe mudi wa ramati. Ogra osho reverse call. Njyo yu kwa ratuwe tilemuru inu. Ana lopo na ngamati dia leke shwek. Njyo yu kwa ratuwe tilemuru wa. Waratuwe ti...
2: Esida yu na lebe ula. Esida yu elen. Nkijana rame yu aga sabuka kito angangalambo. Nini njanga yu nasi. Kwa soko nipa lori bisil. E hamala wala nga soko nigo yu njakai. Na asida yu na lebe ula. Nanya sako yu angeda na yu lomi anako. Yada lanako mebunia kiti. Yada lomi ranyamali yu. Irawa lang nete ya sama na inepo tuwa sibiangang na po ni mwari kuleka ya zudo na joko la itoriani sida ya na lele ula oro soko loi bisilo anya sanga ya nyaka raso yoki oza randare enya kajia kera anda raso ya amu sangara yola mi oro ingi shina nyaka sinja ado yu niki joki na lele ya nema lele ya ndago ya esya ya sida nunda ado ya sharo ndo mdina oro nguruma ila ba zawa ila longa rambo ay hini ya na aga ya tawa ya sokari yo mdo na atake Ndo naji majani nimi la wakala minye Kage gile ndo uzbogin Nii njanga iya nafsi Ndo la nalwa sayen Kage yoy rada shoni gili bisho yoy rangala yesi ya yoy sayen Kage gini yoy rake Kida wada majana rafa izla la iye sila ra Jika se gira ira manado iye sila Jika wada rati kia si Wala wa Kia la yote be ule sila gena rule lo isa Wala nya rari dwa iza ntai Kaji da nesha desi bigi ago masisi Asda yana le be ule adibes nesivitali Ini biasanya sibidali pada syarat no singgalang aja lulusa. Nah biasanya ada yang kai, ah mana ada orang yang jadi biasanya agaknya. Sudah yang ada beulang, mau doang kita sekul, enggak ada ada agak seni je. Nah sudah yang ada beulang, ada yang mana, lelurnya ada yang terusi, kai kira ada yang oleh orang yang suruh yo. Nah apa yang ada beulang berubah, itu ada ada beulang, itu sebenarnya sudah yang jadi orang kalian, sama yang ada lesmara, nasional.
1: Rebecca Tebeula Sholing, 65%. Waratioti Lemurua.
3: Waratioti Lemurua. Kaya kijoshwara na murua ya Karen. Masle yangala na meria na mali. Nkisi ya rogole ganyo sidai. Ilu ya jagwa bila mwa yangale ndara. Ya ganyo riya la raya ngalengi robyo le. Iso yanga ya nashamu. Nagana na aboge. Mijara na mali vi. Sidai ya na loka rogol. Ndola yandu ina mama kejuro hii. Kana ya mama yudna ma biashara. Ami ya yusuf lagi beri negui, karena undur-undur-undurai, na kita na ye negeri mus na agai lebar lah undur kita ngoling, amu yang awalnya na meri dati, na meri nangis dati five, beres ini awalnya na meri na rasa begini, na meri 70, na meri ni umur mal miar bayi ni, ni orang orang kita ngoling lagi lagi nasem, karena dia orang negara sanat, lebar ngoling, lebar nangis dati negui, na meri siling ni yang beli sini, lebar ngoling. Niara nama Livi. Dia salam mereka nalo. Tapi kita mungkin orang nanti kita akan day. Amu ya bapanya nalo nasi dan dogol. Agar ia niri salam nama aku boleh. Niara nama Livi dogol. Dah ia nalo kar dogol. Niara nama Livi. Kau nak ini ngelola apa? Kau nak dia lo nak aku boleh. Amu hari ini niara susu lagi raja mungkin ini nak orang dalam malai. Kau nak ini dogirina. Kau nak raga do. Amu lawan omirain 40. Kau nak jangan nazarati. Atau lo dengan Melvin masih nalam niroi. Yang dalam lagi jalan yang kering itu kiri, ni ramai guruman. Karena kita jalan yang kering ini rosin, dari angkau bawakin, na guruman naya kira isu. Biar yang nama Livi, daya nama bulan rogol, biar yang nama lekar rogol. Yang kita kata lekar golan dia orang pun berapa nama yang besar na, loh hilu bukan nama kami, nama bakal itu tu. Kita yang berapa lagi juga mu, kena nama loh hilu barang meli. Anangga sahur ini bakal ni lulul dua tali, na ni bukan yang besar, ayak juga masa, biar yang nama Livi. Daya nama urusan rogol, mungkin siapa rogol? Orang nak jalan nama sini, dia rana saya ragu ni. Jadi bukan orang pikir dia lion, bukan anda mera saya ragu ni. Kaga juga na juga na anda masih day, na boleh ke Joshua, jangan nama urusan kare.
1: Joshua Takare na Sholeng Tangara Kulara Tuti Lemuruwa Lincho Yogora Tuti Sida Yuleng Aisho Maxina Abaki Ntumuni Nabisha na 70% Tangara Kulara Tuti Lemuruwa Lincho Yogora Tuti Lemuruwenu Aimi wana leo doga ya Temuruwa Poke na Bana NT Wara Tuti Lemuruwa
0: Wara Tuti Lemuruwa Aiyo Arini Lemuruwa Lemuruwa la Bagina Mwe Sida Yangopi Menungo Kolega Kira Kara Yangop Ini Wana Kerusu Kunyo Lari Asha Mereka lari dengan mulai, pasal air tidak nak kop, air sedang yang kopi, sedang nak lama ini leh, ni suci sarap leh, ini orang barat barat yang kuda soket, nello omesom orang lewi negi orang kilo ini, orang barat barat ni liar orang kisu, dah iya yang kopi ni nengok iya kau lekai, anak main leh ni air krim krim itu, eh mungkin liar ikut kau pas pas, ni orang barat barat orang begini dong way, cara bolong kau iya bungkai. Kau boleh lembur indar. Ini dia kan, mula barang-barang ini kalau buat ni, nak raya boleh. Ia kalau sekolah kau baca baca. Dah ia jangan kau minum ia kalau lekai. Ada bagi ni jalan ini lemburwa. Isu mula mai ni sentro lemburwa awal begitu dong. Ini pun abang boleh jangan ramal sian.
1: Allah begitu dong ada transmara. Asholing nasi dan karagi. Kau boleh. Rejala bulogo yogar barabara ni ntuki ya tepata mbe maendeleo na mbe kisho nana Maxinara ndomunile wari 62% Waratuati lemurua
4: Tuati lemurua
1: Shoma doko ya
4: Yari mama nempata nari ya mruwe soy Daya na mruwe ange soy Iki ya renyamali Nora yanga renyano mayana niki sarangai Irobi liye Yogu robi robi rede wenya Aya yobo luwa dake rosane ndama Elelo iro radu ala meidoko ya Anak muda yang soi, ni kan cakap yang kaya masih, amari siara la mei nara kena, ni yang majian yang kaya. Entah yang nak orang soi ni ada ni mali, yo kita kaya senga. Ni kan cakap yang kaya masih. Enne aku itu radu main dulu ni dulu ya, ambak itu main dulu ni ke dalam mah mau dulu ya. Enar balik barang, eh radu la balik barang la lelur musa, lelur all bising, lelur ni anak awak ni zaman ni rugian. Enne radu la radu la yo, mungkin yang mesti radu la radu. Enne aku le radu ni lari gol lang. Ini lubang yang juga dalam kiri asin, saya rasa yo. Ini orang radio yang agak terlalu layu soy, radio arah yo ke dalam. Terbaru baru bayu radio yo, kalau baru baru ni jangan lagi isu, ojo dua hilang kau di. Ini hari warga sana yang mulai nunggu, nanya radio ke sini gerak. Aman di radio sana yang yo bawain, aman ini hari isu. Oleh orang orang yang jadi senarai, oleh orang yo lo radio nama layu layu yo, ada orang yang layu mau jadi segi, amur rara arah yo ke dalam. Sebab yang lagi yo oleh segi yang dah berjuang yang sambil ini. Nak apa juga bagi. Kalau orang ada nama yang saya dulu ya, ni jangan yang kaya masih. Ini masalah yang kau leh. Nee rosom modeling. Kami harus juga lingka. Kalau orang yang masih lingka lang, erat erat nak ulu aduru. Ia apa juga yang kurang ram nasi yang kau nari bagai hari hari juga sugul. Orang itu juga yang kurang ram minyak yang lembab. Kalau ni rara juga lingka yo. Kami itu rara deranya. Ni jeling yang kerang alang aja sugul. Arah jadi balas sugul aja. Nampak orang kau ni. Ni yang jadi rara alang. Leo le radio ni hidi na gajo, le nama le radio gremi yosoi. Hii nama le lente na gajo gremi yosoi, ana rari nyeke kila gaa udongo lungoji abdala, rari nyeke lorua doru loringa. Mwenye njaganga ya masi, le nyang uyong kule radio mwenye nyama, radio rangkara jena enkare. Mwenye njaganga ya masi, leo le rasu kuli hidi, hii kila rasu nyaro ni, uliyo bora sugu, uliyo bora juorjiwe. Amol ojama lolo bai na rari hidi, hele java lolo bai mboli jangai rasu kuli, le hii kila gaa jogu lari kola. Emulai yoga resoi, amora sama ina muda yang resoi, na suhu sabu godling, na rehera baser kani, na ringkir yang kumoi, ni yang jangan kaya masih. Sudah ina muda yang resoi ni ada nyamani, nama raja malu rodo ya, ni masih aja suhu ni ada nyamale rayo, pada macam jema, ni rojo rojo dan ini rojo alang aja deh jom. Ni yang jangan kaya masih. Jadi ane nyamani ana muda yang resoi, si geraga yang deh sudah, ni lelai rojo ni ujung rodo ya, ni angkara. Ibu lara yang jadul rumah, nusia jadul yang mereka rumah, amriya gambar ni amsi. Kini jangan kaya masih. Kami dia nusia lemi amsi, kami dia lemi arba'in, kami dia yang senjata bos lemi amsi, kami ni lemi apa lagi? Nego saya bagang kaya jawab. Esok hari lara yang ni bilas, alam mereka yang jila maba yang ni ambil amsi, edim aja ni. Nego saya bagang kaya. Mungkin rada lagi yang mana guna macam kahen, rada lala lalat ni. Orang kahen ni, ha kami ni nama maba ini orang kahen. Amsi ni, nama ni jadi meram si. Orang ramu he nara uni, nama ni nama nara uni salah si. Ni yang jarang yang kaya masih. Ini alat radio mana yang ada doa. Orang radio Roman, nama ni Roman ni ya. Ni yang jarang kaya masih. Ni yang rosi kaya kaya banyak. amuru na nyenya nsini oi kwangi na nyenya boganya mega sabaganga ira bogi na ro somo sine kringu kigira ganya runda rage ne sini riri kumo na bende ne loru siru ya karibu yare mega sabaganga ira bogi tenya namuru ange soi ya ra rugo le nyamali ene wa ra uti nyare sinyar ga ene ra ya mo sia ga nada ore ra duo sia ga manya halar kala kama sia mini ya ine era na ra ba mieran ya na ra duo la ba le mieran era ni asiga ene le sabu hin nyara ye sabagan kai ni aye hirara ru ngure kana da nyondo mono na ni mini ya ine na bo ne mi ya ga ka si ni ya ine ne ni ko na ri ra ni ya ni ke sa ga yo le ene ore ra duo yo na ri ke ga na o ba ene go da ne uti ni asa e ene ba ba le lo era la la lo ni Nya murada ngo jira mabo era ngo jira ne nyam sinyo ke era ngo jira ngabila nyuni nan yan sinyam sin era ngo jira nado go ganyo nan ya ngo jira sala sin ne ona ri rani ya ni ro ga nyu tu ni ne ga ba ga kai da bo ai ana ma ja ila ga sinya do no ora ra je ngi nyara ra isyan kare aga ne ne mani an sin ne ni ye ngi ni ti na ga de ne ji ni ya ma ro ne ni ga ya ga ya ma hi ikira ga yo ga endele ya ne ro yo ga kai ella ni nyama ga do na go ba ne soi Sankara ni mar na gaji. Magaji ni danya mada yo. Ni na suguri. Ame ni ndi suguri longere gigi geni. Ay, mi ndo zirin jabu. Ele giri rado yo. Lhamba lolo day. Ni gidi wale giri herraba. Nare herraba basur gaji. Nere ngaji jiko soy rogo ni. Ele ni gidi nyamal ra. Ame rojo gore nare mba u. Manga ita ra pa amni kiburu. Ni giri ra ra ra bolo suguri. Umi di zon alo day nyal jamba lenye. Mal jamba lolo day nara beri ama suguri. Ma, ye di ol dinka. Ye gidi ogra ge yo glari kolang. Tamra yo anegoli yo usi. Kana go ba ngesoi tankara ke masugu ena ga du ena ne ke sere ngai nda ra yo ga ya nga he nana le go ya ga ni yo tro ni nga ba ga gra ba no ole go ken e gra mo go lo ri ga la sene rai ne gra ba ya gi yo ga ra ga yo gra ga ri go ni ne ni ro yo mo ra gi yo ra ga lo go ara gi yo na ga du mo ga nya ma ra du gre so ra ba ga do le so

0: Sawa? Anjirita pate ngule. Ahigira pa kweni. Ahigira pa irasas. Ayada ashiye niya. Kake yara ngule.
1: Ibae.
0: Niyara sita ata. Nenidi narishara.
1: Iye.
0: Nashibu nesu aju. Enkaya kene. Ura pate kundolo. Ayro nyape ngkop. Amu ngule na higira yegaja.
1: Ayimaki.
0: Nijiru narara higira ayimaki. Tara iti tata. Niyara nda isiri.
1: Yes.
0: Nyari nangai na belaga jin nangule. Amura ni jinalo sungulo engkari ni waltu ngani. Na miungule kira yemaki. Na kaina ina juga lai ni ngu nyamu. Ona ipo inara na anjere. Minja dinera nyapa laburu ni. Pinjelo ane roya unua aino suwa aino sundebe nongko una aju. Juna laburu ni yaba. Ngule dena. Angai ne mera nguli.
1: Mera.
0: Karaba laburu ni. Kaka arogurdu yankai. Ore rara karolu ngani sidai. Turua. Ya ugore ngulai. Mikinja ajakira ngara yungu lai.
1: Kesiba.
0: Amina nangai na belaga jinyo. Engkari ngol tungani. Wale na iya ba ningda bila yungu li. Na ninyo ba. Nijero masa ni. Nasa yini juda nkuru. Ame yara na angu li.
1: Iye.
0: Nimi yola jaka yiru nyo. Na ute na mara ngule ni nyengi teni. Na angu li na.
1: Yes.
0: Wale ra rai. Ashura isi rai. Na engkari na yolo. Na kebele gani tingi tepada. Engkwa ngu. Ya ku mincha karo tungani yola yini ngu ni yikata. Kia ati angkara yiku ngu li nu. Amu keseba kuli. Muna ba. Rapa la merani. Gogo ngaba. Nige mbelega nyangkai. Nya ngulina ina.
1: Yes, ngulina.
0: Ngulina.
1: Irulusoiti.
0: Irulusoiti japani yana. Ule nyapa, nyapa ni charani ruge. Ni lewa shina agelo ni mirini mbake ntito. Niru mentito. Nijala asiri ni kijuni kaya ya. Alkashalai. Ile mea ratoki. Kanyi ila ishenti tang. Ila ishwengi legir. Kela nyeru barangkaji. Basi.
1: Nige
0: mbelega nyangkai yanga. Nige mbelega nyangkai yanga. Na ngulina hapa ina negrari. Wau gue nyapa pencah kata lain ini ngoni, kata kiari ki, ngulenu, amu ngulenu ane ruluso,
1: ruluso,
0: ane jiswa eli, eli opita sio nini,
1: sinduele,
0: tu gange nini,
1: ya jai,
0: basi, ore na ruluso ni unaja,
1: ne ruluso,
0: eli bune nderi, tini ngi yangu nderi, ne ruluso, doga ya kipo hilo, niki ngu nderi diaji,
1: desiadi,
0: wale si angari biello. Tinggal under resi adi, nolanya doa ya. Yes, ni aku mencakar lagi jadi dan kerake.
1: Ngule.
0: Yes, good morning malam ini moni. Kejari yang kakeknya nung, sedang yang kakeknya nguleng. Nengajo ke Mayana yuk.
1: Yes.
0: Nama Mayana senanupi. Nasiorin yang kaya nasi. Dan kerake yang kalau sedai, dua rara. Yang kalau dua rara, orang ini ngundo i Jumangkabi.
1: Jumatatu.
0: Jumatatu. Orang dia nolongnya Jumatatu. Yang kalau sedai yulingnya na. Nama yana, ni juna yola inu ni karibu sana, karibu diya juu oramati kibona yeshi yangu kuti na bora wuni, ajaka yangu leku nanyo.
1: Weekend.
0: Kaya nuna karna yola shilingi ding.
1: Na jina numasiata.
0: Yes.
1: Ingira iri amari tena ra kuanzia songwa na kasaana nenda ma.
0: Yes.
1: Tupo darie yuo.
0: Kabisa kabisa, na jina bora unasa yola inu ni karibu sana, Maria Mari, ten nebo.
2: Ore Ebola na emoyian torono naishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyian telosho kake keji loshon lelatiam neisha na nikiribom ore Ebola na kita suroi tenembungo sarge aragen kamla koltungan yotam kita suroi si e munkilani oltungan yotam irkara shule ruwata gikompeni osintano aragen tenembung aito giagan ebungelo ota Ebola na itom si tenembungo sesen loltungani owa Ebola ore Ebola bole na moyian na yako imololong egiti dwe logonyo leng ining emyonto mputo sesen elorode mkwashoge ni lopi shote nebosi e waltungani osarge limintaikim tendola jo eata kolobulabul arasho eata waltungani liyolum teke baike won ni wash report iwashe simu meshomo 719 ni ngoru embata esio ginotum toriboke won erishar poke suso janka ikto sabuni wenkare narukum aragea sishore alcohol sanitizer menye kake lopata aragea netarotoko waltungani oata kolobulabul tena kie iyie ora marito oltungani oota kulo bulabul taasishore nkilani nikirip a protective equipment nimpoti ilopisani le biotisho mintoki aparan iloshon ootolimuoki ajo ketii ena moyian naa tenelo metaa ibayie itaparana toduai biotisho ino toonkolongi 20 naa tenidol iyata orbulabuli lena moyian toosho ripot inakata ake mintoki sii anya nkiri oongwesi omotonyi anaa nagurkewon yekenyi nkolin arakio eyai mataret lelo oolo netumieki ebola nimikintoki sii aitamanaa ormarenge kake matusuj iratiot oosipa oitayu ministry e biotisho ore torkilikuai ogut ironya *719# araki iwosh esimu meshomo 719 ngeroki sii jali orkilikuai eimu whatsapp te 0700-719-719 araki baiki mtandao ang e www.health.go.ke stay informed stay safe together we can stop Ebola. Wuri elera tuti nikiaka ministry e biotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS tenebo co-group partner project CGPP
3: Maya FM Enabore mayanata ane nkarna naipotiki
4: Eremaya
3: Emanyata naigwena renka jemaa Eshe 20 serena dede Olta ushusa itikita mongwana Itawang enkwitoi enka jemaa Ashe tenkyo gino Ashe tenduwa taino Ashe

0: classic. Na singolo do Oji Slaykin. Mhm. Yeah, sure, lenga do classic. Mhm. So we're going to line ngone mala ngani ara dikita mobo, mala ngani ngaja kanje jo yoro lenga ita nage nya.
1: Yes.
0: Dambu gonu gera she. Mhm. E matu nyeti kitam. Proverbs 21. 21. Mhm. Lugo dara she tikitam. Nabo. Nejo njere. Losara na nyage. Engasu kenya ni anaisho sabibu. Mhm. Ne mbaruto anaisho napi. Na wale po kengai uitabongo iye ninye na mengen engasu kanyang ninyo anaisho ne mbu aroto shinyo engasu makata ajo wale naduwa ya wale anaisho ne ya engasu kanyang yani wale anaisho ori nyo tungane shi watungane shi limingiru wa rolegi nje ya dengobu na olongi wadu waliki nyongo rasha na olongi kunaja
1: etongobu
0: Mau menyerah serbuk jadi tuan aja kalau madam kaki, kacau kayak merayu ngolagi. Amor ni anak cion anyo, engkasu kenya ni. Nah, engkasu kenya cion ni rolo mon terok, orang ni aja bokong no terok ni amor isho. Kaya ada suka sabuk, ni nape lo merang kelani, larung ani. Amor, itu orang ni engkasu kenya ni. Nejo engkasu kenya ni nyo, anak cion, nejo ni embuar rosi. Tuh doyo larang anu bagai lemon lorang anak cion. Oh, ni arpa jangan terus nengah sih. Arpa jangan tadi musim hujan yang angannya. Gua deh beli dua remere dua golongan alat memera. Nah, keluar kara berenye.
1: Agak
0: super. Gua deh beli dua remere. Nih buat aja yang naik nang. Eni yang kata nenenye. Nih yolo kelam dah aja nyo. Nenenye. Kita yolo arpa yang kita kajo arpa jalan yele. Nih yolo engkau kajo. Baba. Ele. Gua deh lasa lesi yuri nangke yolo kajo. Orbo selang.
1: Ele.
0: Kanye beli dua damu yang aja naik nang. Amir roko. Embuaro tu, ini je embuaro tu. Nasional kaja, napi. Yang yang kaya kau ini, yang kaya erna sinonim. Enasho, nasa jangan kau engkau suka ni, jangan saya embuaro tu. Naa orang bilal orang nak Amerika buaya, embuaro tu deroo. Naa aku mau rigi nak grab buaya. Deroo ni engkau suka ni, deroo embuaro tu. Yang ni aku kan rugi na, aku nak buat. No simple bili. Ya aku juga loud speaker, merosih aja. Orang ni seorang yang berlak, kenapa rosih me? Pernah nak berlakon tu, rosih jalan masa yang jauh teruk. Njia dog show.
1: Ya aku lekai rongan.
0: Nampol nol loud speaker apa okey? Aja nasi nana, nol gaji sih. Amar rosih fulan ni.
1: Njia
0: rosih aja tu. Ini ngosih. Njia ni tu. Orang po kengai, nol orang po kengai. Orang po ngoyen ni nye. Orang po ngoyen ni nye. Nemengin. Jepore boking lah, berapa mahu ya nasho, limengin. Amo, mana? Kanya nabe tu ya arangin, ayam bandil labor laboran ni. Kira kira boking nasho?
1: Kira boking ya.
0: Nimur bapa lino, kira nerangin.
1: Mira.
0: Nimur mama lino, kira nerangin. Nimur laboran ni, kira nerangin. Nimur rangka laboran ni, kira nerangin. Nanti aku alam, kira ni alam biar. Kira nanti aku ngoro muru nanti aku sirgal dia, bungie sirgal dah tahun. Nanti aku, no gengkrop. Nah, jadi orang langkai dua, mungkin nak buat orang dengar rasa ni jo, ni jo em mencung kita agaknya, anaisho. Am gaya gua, solade. Ni jadi aja baru, eksemal orang serah lagi gun. Am ni jadi jo. Nae, nae berasa ni kita kalau kesan ni kaja, ni bunga ada tahun. Am kita bunga ini, aku nama aku orang ni jo, orang bunga itu, orang bunga ini, ni ni nemengin, ni orang bunga ini anaisho, nemeng kaja,
1: nemengin.
0: Kalau nak derangin, ada na ini korang kalau kesan ni, ni tahun mana ni kita? Era pinta sat pina, kaya mula dah layu ke? Eh makin tu ye, era koko. Nda gua kasih lihat orang aku berangkasi, ya dia sunta, dia loe. Nangalah yang kaya ni, wah yang korang mama, wah ni hag, bu. Kaya orang berangin, ni orang berangin. Aja nasi nanu. Nya aku ala ini ngono ni. Orang naisho, na entah naji nyo, yang kasih kenyat. Nya mai belajar naisho na nyo, yang kasih kenyat. Emasi ajo embuaro tu, emakasi ajo orang bokong ay otogo ni merangin. Kita bokong ay nasional merah mengaja, merah ngen. Walau ini nungoni, kalau ini awam tenaga ni ajo ki, mai tahu kerana show kita. Amanu kena beli apa ni emakasi ajo kasukan ni, ni lauk, emakasi ajo embuaro tu, ni lauk, emakasi ajo jure piye kita bokong ni minta jauh, nasibal kuli ajo merangin. Esepa kuli aja mengaja,
1: merangin.
0: Kaya nyunggu belum dua jengkera, nono kerja naja nang, iyo laja naja nang.
1: Nagi yulipi.
0: Nih yul, nih mijolan negara siangka rajo, Men ide jengkiro gini endenyang kak. Njo jala yul nuno gak endenyang nang. Ni ara lai siaya njo jendenye. Kijuli aja nang. Kijda yang kau lengan nyanda. Nulu aja ujuk jian aja nang. Angin demi lai jeni nu. Amu kura nade rangen. Mio kura yang kaja. Rangen. Nemen anu deh jenet ya. Karena amu jengkiro lai siaya mikrangen ni. An biblia nate jo. Ada just mai kau nembu. Om kita rasie. Amu tuh dikitam. Osra lai nyele dokaya. Tunggu mai kau nade berake. Belasra lai nyungun.

0: Moyen FM.
1: Moyen FM. Ewangan
2: Olo Show. Ewangan Olo Show.
3: Wure mane na nyoke kera maje show ye. Enti amasi. Emmanuel Elegiseme.
4: Nchan kayana shay. Namayana yo keto ripo ito donation.
3: Nebo PK Leon aka Saita Kwenye.
5: Kaya kyushi murugana rangaran tatanish. Murugana ebal. Murugana rasaka research. Olopeny.
3: Ke maki niki nguanare siya solo shole Kenya. Tenebo weni atuankisho.
6: Kure ntuki na gera armasa ya lao. Neri kure. All tongan nak on a virolo show lenye sagi.
3: Tia tu yang kagenya, MIN FM.
6: Jaga biya aku, o senetai, la kora raka silino, ibi soja soja kora gafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ete mtoki.
4: Okio longe Jumatatu, perabeki Jumasara manare mezoshu so mwana eni kada kenya.
3: MIN kagenya,
2: MIN.
5: Dede kabisa njiri mbara kuna sadamu na joro na app ni kijoto wei ene media makswifts na nana ngoruna apala ini nguni
7: yes
5: ya kisi ya jere resumu nyanka ina chamo Google Play Store arake App Store ni download telo nye mara kenguna jesa ingine amelecha sayusi nilega kui or signal kidogo nyako mikaja mikilia kako orja na app media makswifts na
7: kiklia kabisa
5: very very kilia wala ini nguni maime kijingi wana ngora mati
7: yes

0: Ya mungkin kita mahu orang itu mahu begina, engkau bayar bayar yang mahu tu. Nampak kan tu?
1: Yes.
0: Ah, sendiri sendiri orang hari ini saya masih apa nak balik baru, saya nak raya sahaja nak kau. Orang apa yang balik ni kalau balik kalau kita nak keluar sini tu.
1: Oh,
0: hari jadal lah, hari jadal lah.
1: Kamu tu apa yang nak beri?
0: Iya, ini dia orang apa yang ada ni?
1: Kalau begini mana?
0: Iya, kalau begini mana? Kalau yang keluar.
1: Kau ini sendiri?
0: Iya iya. Nara kita nara ada hari ini arahnya kita ini ada cara namanya untuk apa?
1: Cuba arahnya siapa tu hari apa?
0: Iya.
1: Iya. Naya apa tu? Berapa lalu?
0: Iya naya mana?
1: Oh.
0: Mana yang kau ini lalu jauh jauhnya hari ini arah mungkin ni udah arah naya jauh arah mana kan ni si arah.
1: Tama lalu relai sih lagi jalan ni. Nasi macam mana asur asur sebel ni?
0: Iya, mungkin nak ya, mungkin.
1: Ada juga, ada apa yang disinggah ini?
0: Iya, nebulanya, bulan ada ni yang kira orangnya hengai. Bulan yang ada siapa lagi yang ada sebenarnya siapa yang berurusan? Bulan ada dua hari kerja nanti disinggah hari. Nebulanya ada dua hari, dua hari nebul mula. Yang lain ni aku masih ada baga, kah disinggah mana? Jadi
1: ada siapa? Hello? Hello? Hello?
2: Ada tu, hujan lo, oh galang tu, apa yang ni kita, kabisa, isin dah lichu, mana punya urul dia, jalan orang kaya nak jual mama, sini gaji, out, kita ada, ken dah isi, ni jalan jual lagi mood, entah bawa lagi, mama buat apa, apa nuan dia, ni mungkin dah,
1: layan,
0: layan,
1: wah, subuh lagi,
0: abah dia umbolomi,
1: number one.
0: Entah
1: lagi. Oh, lalu kau siang kau bisa.
0: Entah
1: lagi.
0: Wah, siang pun ada orang yang sangkai.
1: Asyik.
0: Era lagi yang merembui.
3: Arang kamu
0: ah? Asyik ling. Orang dari yang lain mumu. Karena dia mari dengan kita namu ini jangan leri.
1: Yes.
0: Ma.
1: Nanti
0: yang jadi kakak mau tangkap.
1: Yes.
0: Naya rasul lagi.
1: Yes.
3: Tiatua mayana, Mila Maria, mugishugunya pudukwea atarishara nemi adom. Mayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
4: Kira olahia tomba e sales and marketing ni manya county e Narok.
3: Niyolo eni gununo biashara te county e Narok. Na indem aitwa biroshurwe tishwane na biashara ni.
4: Kingira aingoru Mayan FM pijing esiana ultim lang terubata e sales and marketing.
3: Te ni manya county e Narok.
4: Niada enkesoma e sales and marketing.
3: Niye unejing ultim lang le sales te county Naroga.
4: Shiwagi yok application eimu recruitment at mediamax.co.ke.
3: Evi, iriwu application ino eimu recruitment at mediamax.co.ke.
5: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na mataa matatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Pawa nafuu, burudani zaidi.
2: Kabisa na nadio ndo nikijo, skiza?
6: Skiza tune.
2: Yes, ama skiza tune. Kanyo isi danenye?
6: Tiniera skiza tune, tinigyo show yolunga niye simu,
2: yes.
6: Nimiboeka,
2: hiro
6: na anyu, tanga mwe simu egreni, ninge ngiriro kisidai, motivation, o single lio, olore ili angai.
2: Mela, unemari ya sandabi, siniru, adobani na simu, olulawane rosho, nimegoro, nimegojidua kongoro kido. Iriwena, ulekilikuwa yijoro ya osikole beshamo
6: 231-7-5.
2: Tira majiru ulekilikuwa yina free of charge, mkudungu honyo.
7: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Eremayam.
1: Kiderita neki emake mba naibirta yokiro losho. Iboitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero. Olesendero. Olesendero.
3: Kabisa bas, kabisa dolta nyo. Ne lakwa ya ramu sirinebo do selembo lo sungole gira bagina yola lingu ndo isa nkabisa asire. Yala, kigera ji saa sita.
4: Eee, mwakukuri daigani mibaya saa sita.
3: We. Tada mura kamari jidua rao saa sita. Mm-hmm. Mwaka ushwe siyungu dua ramati.
4: Ai.
3: Eh.
4: Kaido na nani ngajoka nyo nani rodua.
3: Hmm. Ini ni anak ada. Nah ini ni dol.
4: Ajo
3: karo dua. Nah iba.
4: Nah
3: karo dua nanyor. Karo dua.
4: Nimba.
3: Nah iba.
4: Ai. Kia dishora ramba ya.
3: Kabisa. Kigradi emang na isi ni jena nesho.
4: Yes.
3: Tuko dua na yelmo ajo rekia mbo kaunti. Na iguwa do yeng glator madida. Ewen kishui.
4: Ewen kishui.
3: Mali me ata.
4: Kimbira
3: ke mali. Na yale diwa na juwa le. Kiri amaja la yungu amenya. Na la yu umuru la yu kimiet.
4: Ibo bogi.
3: Ika kishaka kigradi.
5: Pogira miet.
3: Wah, ni mana?
5: Kalau ada, kalau ada,
3: Nyesha minyanda gua ngore nyebina busa ina boligi.
5: Orang nak ikut orang dongjara.
4: Aku nak nasari. Midol lah yang dasar. Nara majen yang kayu nusudu jelas yang dasar jadi apa majen yang kayu ni orang itu mudos. Gerak orang ini jauh wasuasnya. Nara majen, enam ramai majen nara. Midol, nara mana nara nyo? Majen nara. Midol.
5: Yang
4: kedua yang kau.
5: Pakai negara ya bonari.
4: Pakai
3: negara nasari.
4: Meti.
3: Aku nak. Amu, orang dulu yang majen dasar yang dah kau pakai central Kenya. Ada mudah. benek nek ya mana ajo ama no na yo e gira garon
4: mhm
3: tifare ole ole rangaji eh nyanyu wa bo gira re
4: dia
3: ke bo gira re mere toy me shoy na wo we na ngara shine gira badare nyo
4: jaru
3: aji suma malino na ala shine dara nyo
4: ara
3: ara le na ra ole tara da lele kage midongu to midongu pito kisa na maana
4: enaisho
3: kisa na maana enkasoga nyani
4: mhm
3: embuaroro
4: buaroro
3: na naje bilia nejo ororo nyoro leng
4: ne ya uge mada
3: ndola ja uge mada sabo na ra mitu ngera
4: mhm
3: midongu ngera
4: hai
3: amado shinde wona factory na dongu nyo
4: ngera
3: oro shinde wona factory
4: mhm
3: yes factory na dongu ngera Nemogore shana sholo le midongu nyo
4: ngera
3: ngera
1: Enkiguana oramatie o kiolong ewiki erishara negedere nege magemba naibirta yoka kirolo show
0: Ore Ebola na emoyian torono naishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyian telosho kake keti loshon lelatiam neisha na nikiribom ore Ebola na kita suroi tenembung osarge araken kamulako oltungani otam kita suroi si e munkilani oltungani otam irkara shule ruwata ngikompeni osintano arakete nembung aito giagane bungelo ota Ebola na itumsi tenembung osesen loltungani owa Ebola ore bulabule na moyian na yako imololong egitidwe lokonyo leng ininge myonto mputo sesen elorodeng kwashoge ni lobishote ne bosi e woltungani osarge limintekim tendola jo eata kolobulabul arasho e woltungani liyolum tege bike won ni wash report i wash simu meshomo 719 ni ngoru embata esiyoginoto toriboke won erishar poke so janka kto sabuni wenkare na rukom ragea sishore alcohol sanitizer menye gake lobat aragena taroto koltungani ota kolobulabul tanaki ye oramare toltungani ota kolobulabul tasi shorengilani ni grip a protective equipment nimbote lobisani le biotishum mintoki aparan ilosho noto limugia ajo ketiana muyan na tenelo metaa ibayita parana todua ibiotishu ino tongolo ngitikita mobo na tenidol eator bulabuli lena muyan tosho report inakatake mintoki si anyankiri o ungwesi o motonyi ana nagurkeon yegenyi ngolin arakyo yeyai matarit lelo olo netumiki ebola nimikintoki si aeta mana ormarenke kake mato sujura tiyuta oosipa oita yu ministry e biotishum ure tulikili kwa yoguta ironya star 719 hash arakiwoshe simu meshomo 719 ngiro kisi jali urikili kwa emu whatsapp te 0700 719 719 arakibaiki mutandao ang e www.health.go.ke stay informed stay safe together We can stop Ebola. Wuri elera tuti nigiaka ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS etenebo co-group partner project CGPP.
1: Mayan FM. Wuri olosho dolchomati newang entaise.

0: kabisa era yikito kejito yi na itiamu nebodo James Sekuru losungolio zi sida juri ndaba yu sasira na yambata gani ora online ni mwini yivitin adu yi round 3
1: yes
0: ala round
1: round 3
0: ala kanyo yu kata amante
1: kewe rosai
0: kanyo kata amante yiko na yu yu kaje peri
1: kaende kaende
0: ajwe nasa nabila yi ziru
2: engudi oramati
0: kabisa ajana yi kaido mshu
1: ndogi shora rapro
0: na gara rando yugo na atla rukoku rana yu resiana one ama ondolo ni magadi melagwa takajo labali opisha nage na adole ndo najiri moran no
1: moran
0: moran alo ashara kayo na adireng ere egong tia kara ke yeng roin amas dun nendo na ilare maana na labali ngayi wene jia sonorua te labali sit asini sonori yamba da magadi de weji adole nyo Moran. Aho mungolengare narok. Anaji mamosi.
1: Yes.
0: Adole no moran. Nagere kiri kumna ajo. Amar nari serane kiri size. Kiangar nari nabagara endo najo no moran ni. Mera do hilo yomora loji. Oro doro sani ke nigera school lebu entalemu. Ha. Nga yun nabu ebu. Dike ala du basi. Nga rangkare mana. Nga nga nga nga nga.
1: Ero nabagere rigi nango.
0: Nga rangkutire meta. Adu lo nyorankai. Nga ngiru edi nyame ala. Mu. O nabal moran. Kebu napa anyanda nela tero ke sindai nebe gasho sindi orang kebo opigira gasho jo sindi esidai nenyendo na jor mun esidai yo napa le lon mete ki jolo naba ona na ko na yo me me len kere king road or dala lo nya king road ni babet kan na bayere go me ba yene ne me nyel toy me me gasho jo sindi Aduh, dah mula orang kaya tu turun. Nada dua naib, napi dua orang nak kira. Rara ibu nu mas, orang biara ia masu. Bolu orang kaji, nak naga romon dah mungkin bolu arahnya nomoran. Amanya naga arah, megre promote.
1: Iya.
0: Orang biara sih niara, lebur biara bolu kaja.
1: Bolu arah.
0: Biara. Amanya naga rogi kuansa. Merah biara.
1: Iya, biara biara.
0: Kalau nampak dua nomoran, nombor arah orang kaji biara lagi.
1: Merah.
0: Eh? Erai megre promote nyo. Amanya naga shuali. Naya itu alari kuni. Nemejo. Kaji Amerika nak kira sugul, macam ni najis lari kau ni. Nimbur nak kira ida pi yang agi, asyik dengar be bunuh aran, dia rindu nono sugul, nak kira orang orang nak kena. Kaji mungkin kau mesti ajo, kaji orang ribet mereka nak kira sugul.
1: Nagi
0: syakir no be. Nagi syakir no, nak kau beti orang ibu nani, itu orang kasolai, itu MP, itu orang kanan saya nani, itu mungkin nusia kau lari kau, bod. Isin jadi arah jadi pasangan kita. Aman nenek bapa juga asal lakukan arah pasangan kita itu. Kau yang kau bayar kita nak kira aman dengan arah yang nangiri.
1: Nangira
0: kira. Nangira kira. Ya ni. Mungkin kira naik yo. Orang na. Jadi yo lo lain dengan naik yo kita lumuran yang kau bini. Perlu ada orang. Tiada yang dari wisai yang dari wisai ni ada yang kira orang itu lumuran. Kau mana itu aja lagi. Tabala. Orang jahat dua le lalas jalan malah jadi dua na kito, usia memerah si sri memerah lah irigori. Kau mana dua dah jadi depan nasiai, enjoy nak kira barni, entun, na barni?
1: Nibus kira sukul.
0: Nibus sukul, asyik buat nama lebih herani. Kaya men murano na aji sayi, na murano na dong nyo, tena herani gitu.
1: Negara beresiai.
0: Eh? Ikan ada negara orang nasi, ya ni, mayul. Ina nyapa kebumi siapa nak bagi? Amo murah na.
1: Belikan jerabe angku.
0: Derang kalau mana siapa nak bagi? Siapa pihak pihak buaji? Shuali, shuali, shuali. Eh? Jaya betul murah ni angku bini. Enggila ngurah de. Jaya betul dari winya dan kerai. Nanti murah. Enggila ngurah kau. Jaya betul lari kau ni. Nanti murah ni angku bini no. Enggila ngurah kau. Amo menyer lochemba, nampak nampol masukan laga jo, wujud larungan aku leleng lalu jo kula dua siasat nampol lalu jo ada ni menyer lochemba yang kaja, mba belosho leleng, mba belosho, pi, naga jo ni hoy, hoy kabis, macam, naga awal ni jenjo nampol naga emingi laga awal ngkara, abu ni das biasa, tuang kaya ngaji, di meraga beli yang kaji, di bawah tu meran, yang kiamah. Foto di rumahan, boro, itu di rumahan. Nah, karena dia kabis arah kebunda aja, masih rumahan dari cara medu aran. Udah sana kira perum, kalau tidak kuli, kakek merah, mana saka chan eraba torusai keun enga ngusin nigeni sukul
1: olaba geni juu
0: olaba bo wiki ni nyare ndi bina manya ngusin ne shugoi
1: abo sukul
0: enga ngengene ne shugoi enga ngolgira ngarus ne shugoi origine mugie ne shugoi enga ngolorigan
1: ne
0: shugoi ne shugoi kemu origiren ne shugoi eraba ni jagias na ona na longo ngo naja kinosa Oni shuri ngeshi ramu, faje na kitu yako anya, huru bulale, waya mshuri, nimi mungu njavasi niki yeri na, alama alaba baake, pega rumugi aisha mnyo, muwan, oni nani balo ngeshi, kazi yake si aje na Nairobi, njira akaba, onda ranga ra kijio kuri si aje, nemoria juu kia rasmi njapo la ranga na lemora rangoni kaja, weibiro, hilo alakuwa, njako, ma rasde akera tersiara doro bika kaja. People respect. Kek raya ngon. Kode ngubo yang lemigero. Nedirikasin. Ibiashara ni. Ni ako mebuidu aroni. Ayere manyaro leng. Ada narba yeni. Ha. Kaya ni rengiri muda dorop. Pia lo gila muda nyo. Yeso tore. Pa ka wasting of time. Nasa ayyo la ini ngoni niki ara. Eji mede iki adar muran. Ayo kona kia aja. Jago marosho la rungana yungudi.
1: Tosho.
0: Kana sa oshuwanza. Ame ala njengera mokosa. Aosho ndo yugwenye.
1: Ndo yugu.
0: Jabiara en kala nira biara mura nira ndo yoy hanga sa joki tokoro na nengudi
3: totone to biragi
4: mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba gwa nta maraba ligirarna
2: engudi oramati
0: jage biro la rikoni wala igwanani MCA ajo na asenano mbugu noro bogira yo la rikoni ra
1: eh ata wazee kijiji
0: wazee kijiji wala pastai Nina engudi.
3: Totone to biragi.
4: Mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba gwa nta maraba ligirarna.
2: Engudi oramati.
0: Ndaga bi pegwa na murana nganginu. Mera ishanda nje nje anda. Yani ya na masho pa into mona jipi shere da yinkitu ya madara balo mali na dola kishwata kebo ye panka. Da rora bi di be macho sinje me banga shi MC ni banga ila ranya bi sinje banga shi armoran
1: ya
0: ngira ye encourage be endelea ngira encourage amonya nagara kya ndiya barni be endelea nje kaja
1: be
0: endelea armoran asor si to macho nje bi ndo bi mbora armoran kan ngino nilak me dalanya no sa ngudi na orkuwa torono ti dwara ilinga jogi torono tayo la je kaja
1: torono
3: torono to biragi
4: nataka nchokorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba gwa nta maraba ligirarna
2: engudi oramati
5: Eja agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayen FM ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
6: Majama mko tayari? Kenya's biggest dating show, Hello Mr. Right, is back. We're looking for bold, confident individuals ready to find true love on screen. Are you confident? Sharp? Can you handle the pressure? Then this is your chance to step into the spotlight and meet your perfect match. Come for the auditions on 5th and 6th September 2026 at the Kenya National Theatre from 8 a.m. to 5 p.m. Uskuje peke yako, come nambogi, come ready to mingle. Love is in the air and your match could be waiting for you. Hello, Mr. Right. Come find your type.
0: Nana skiza tune, skiza tune. Ngoro skiza tune. Ero ayo kiluka yoro dara wasungulo. Meshamo 23175. Tada ma yoro le lo kiluka yoro free of charge. Mendo ni ndalake. Kwa rono ushina simu nune shiba kino. Na skiza tune gaja. Nati.
2: Maya Yen FM.
7: Mayen FM na bohu pointi na vishana eni nikito yuku na ro county tenorunga
2: Mayen Mayen FM
8: Mayen FM na bohu pointi le esumiso yuku kajado county Mayen

0: Pengudi orang mati.
1: Kabisa ashe ne jidun bara wona saido sasira na lanu na malaka ndiyu oraja ke yole ke busi ashankai sasira na malaka ndiyu ora tikata moku ne kigira ke to abu do ya wala ningu na ta kona sai
2: yes
1: ora ram rawni ki ngibu raba tinyanga nyanga ye mbugu angala mo angala bala ranyo ere mi ora longo ne na nyo
2: na mbugu
1: ne mbugu me ora ra gara itimo rena
2: itimo
1: na ne bala la yole ma mu ora na gara eje yari gir na gara
2: Mera.
1: Kalau kasih agak itu.
2: Mera.
1: Mera semar ara. Dan yang orang dulu muru, kan dulu ni buat mewu kan? Jadi saya dah biar saya pipi unur tu, nabar ni. Mereka tar payah ni. Asal nolong bayar lepas sungguh tu. Lalu dah face Malaysia, reality.
2: Enak gol
1: lah. Mereka lajuk aja, terus aja.
2: Airer
1: unyah. Mana nama orang yang itu? Nama bayar mana? Lepas itu je, ah mera macam ni milo. Mera mo hinme gaja
2: ni milo
1: la nyanda Nairobi ni la gaja ni tuma na kit handout ne ni mayankang jengolun ko murran olle ne me atay jendi enje ngirna buanya ngirna do maisha ke do man manisho
2: de
1: nga bari shara ama ka wajo ama ana ra size ya mo na murran sergal da murran ya ni lji shaba bo mi lo sho pa na bay ke na bay ara yu mare Jual arro, allah sulur masa lagi asyik. Kerana bagi arah, kerana kibar kula asyik. Lemer masa. Itu dia yang kau jessi. Sekarang leh jessi.
2: Jadi
1: jessi. Jadi aja nasi nang ulol lagi jessi AP. Eh sekarang lo bukunor?
2: Kumo.
1: Miar ni jengus. Amu kata iran pakaran cai. KWS. Tapi elenyo nasai, lenyo kasih gani. Aku nak. Mimi ndio wewe sasa time kabisa. Made basi na niweji kaire na ndio ndo nganya. Siana nkigwana.
2: Yes.
1: Anya kabisa asiglo money.
2: Mhm.
1: Ada ngajo. Amari yo line money gera dai ngam kono. Marano sai. Marunda jo ngene lojo.
2: Ee.
1: Ni ngajo yeke jito amu kera tipa naje. Wanaje. Wanaje. Wanaje. Maje na lo. Wee,
3: wee,
1: siapa riole?
3: Ibu ada ibu.
1: Kari bu ada ibu.
3: Ya, awak ada.
1: Eh?
3: Ibu ada yang lagi macam.
1: Ia kan dia ibu siapa itu bu?
3: Oh, no, nak dia yang lembut lah.
1: Ah, kaya kan dia ibu ada dua aja.
3: Ah.
1: Eh, awak juga nak lembut lagi kira, rai pura murni sih ay.
3: Oh, amun ini apa yang kau tahu?
1: Ini?
3: Kaji di mana? Nombor ada mana?
1: Nego lagi yang gimana nggak bisa?
3: Iya, elajah itu naram, mikir ayo.
1: Nde nah dia mana elajah ni? Mana dia nah lelo?
3: Ya, nah, yang mungkin nggak ada kan nyobok je.
1: Iya bi, jadi merda kan ini?
3: Oh,
1: nara Allah sembawa lino?
3: Ya siapa?
1: Asyua Allah jilino.
3: Siapa?
1: Asyua Allah beralino. Isu dini na ane lah ane, emang dah na ane lo.
3: Orang yang lagi beri lagi dah kau.
1: Jadi ni awak ngasih dah ibu apa ke? Nai arah na, makanya na biar ayam ibu.
3: Siapa? Oh, ah, eh, anu ya, dia muda ramai.
1: Iya lah, ni jadi.
3: Siapa?
1: Iya lah.
3: Orang lain, eh, ibu.
1: Eh.
3: Orang yang kami, orang mana ya? Eh, dia kan ramai siapa?
1: Eh.
3: Rasia ini hamba Tuhan. Nah, awal awalnya masih jalan, bisa dengar.
1: Ingin sudah ini.
3: Ini.
1: Ya, di laburu lo, oji Malaysia ni lo sokong ni laji, laji yang ada yang kisu.
3: Rasia ini nolong lagi lagi hamba Tuhan. Ya, nolong dia kan?
1: Oh.
3: Ia memang dia ni sekarang ini Tuhan yang kita.
1: Tuh dengan orang kebala kamu. Memang asyik lagi.
4: Totone, totone, dobe lagi.
5: Mungu baba nataka nchogorani, mungu baba naitwa. Nga ya inegi asmaru, menginta ya marabagu, anginta marabaligirarma.
0: Engudi, oramati. Ewangan, olu show, Mayan FM.

0: Neret ya solar tapasali nyanguri jaran kolong. Belu redes nyolda sara nyabu. Iti yang kita gema. Tena radio. Recharge. Nyagi ada shoman tapi simu na recharging. Nyagi suruh ke radio. Tena nari beri tinta pasali. Tua nyonyo. Akhirnya lagi rujuk yang kolong. Belu ini tak esnya ini beri di yang kita gema. Mani ningona ilelero emayan FM.
1: Ilelero ilelero emayan.
2: Kabisa nigiri nage adua elelere Mayan FM. Round ya kwanza na dola ajole ganiyo ratu mono isi yeti ninja nago ngorpe waisa na udo endama. Pegu nage round ya pili. Kake wale tunarisha tabu wana keja ina murua niti. Kaa murua ina niti. Wakilisha mta yako nigilikisi ajoge jena murua. Ndi jungur maso oboa rokuni. Ajogi nage wazame ndani kigredi ya mariteto. Elelere Mayan FM ngolonge Jumatatu. Antarigini nage na ratu mono ungan. Olaba lio udo. 2026. Shomelari by the way. RSI nikindelua the last quarter olari. Na dolna gajo. Hii mwaka imeenda by the way. Kamuruina niti kai gradu mema ya FM toko na sai nage endama. Iyo iri yako iku waje na nga ilole graya jogi nage aingie ndani kigira naga iri ya mari mpaka sato monari entifati. Yadwe lelero Mayan FM. Mayan, hello.
3: Hello, Mayan.
2: Mayan FM.
3: Bari no.
2: Kisi da yole?
3: Anda ama mandiri gara ne borga wari.
2: Ehe, keja ne borga wari.
3: Iko sawa?
2: Ehe.
3: Iro bura bura arara.
2: Ho.
3: Ero wala tuwa maria wala meri kukuru mai ya marie. Meregi.
2: Ehe.
3: Aja wala mai lo lewisi ni wagen.
2: Ehe.
3: Wala mai lo le deni.
2: Ehe.
3: Wala namu nyara nga atendi kukuru la mayana.
2: Ehe.
3: Kukuru wala wala ne el kukuru ya mua ne borga wari.
2: Ehe.
3: Emu
2: kwa kiyo gindi
3: alamlo
2: ngara. Asholeng. Ayo. Asholeng. Maiborke wari ya wako ntani. Mayan FM, hello.
4: Lengi songoi.
2: Wee.
4: Suwa berling.
2: Subo leng.
4: Long time.
2: Long time, long time.
4: Mwerodi bwena treasure Mayan FM. Jemuyo maranda uwa.
2: Karibu leng treasure.
4: Eriza rainye le rabo.
2: Etiage le rabo. Etiage wantu wantu.
4: Eee.
2: Eee.
4: Yusi di lazi ya mruwa maranda uwa.
2: Mhm.
4: Roshan golo mwile nga mkira biduwele degenyele roshan wala narwa yyo yon golo.
2: Mhm.
4: Kajyo yara dalili ya nchana jaba yyel tuya rase giyo wa mkira uwele.
2: Ehe.
4: Ayusi di ya mruwa na isenga yama se.
2: Ho.
4: Yusi di isi nyandama ino.
2: Kisi di yandama?
4: Eee.
2: Iru uwele nalo ni nchenka yana shere pokin.
4: Esi yage.
2: Eee kabisa.
4: Awa la mende kwa mkira mkira ya marie.
2: Mhm.
4: Mangas ni dijungi di yang kita sen.
2: Ache.
4: Tadi jangan nama lewat senar. Ibu nak landa lama yang mana?
2: Mhm.
4: Tadi jangan nado nai negara yang lalas selain najil leh nara maranda gua.
2: Mhm.
4: Tadi jangan nado tuan lalai ni topil lah maranda gua di berbasa lah jil leh mana berbasa gua di leh lah.
2: Mhm.
4: Mereka selain ni lah maranda gua di berlepas sen jangan ni jangan ni jangan ni di meri yang kai.
2: Mhm.
4: Allah mbawa rizla rizla.
2: Ho.
4: Mbawa musiam boleh yang.
2: Mhm.
4: Ini boleh bodo.
2: Mhm.
4: Permasalahan bodo nada ni kalau nada saya ni boleh bikin bagi usaha lain ini tu.
2: Kebisa. Mhm.
4: Boleh buat nadi wen je, boleh nadi cuma orang yang ramai yang kita marah boleh gaya orang yang ramai boleh lagi.
2: Ah, sholeng.
4: Ada juga nada semua lepas kalau jual jadi lama sudah ayam ruah merah. Ada yang ada juga lema yang orang dah masih dengan nama yang.
2: Ah, sholeng nurus yang dah mana mayana.
4: Ini berapa mah?
2: Mhm.
4: Elosin dalam lasanin mebleso, jawab awak sila gigi sila naio radhi gigi raga siwara marjaran kau lelendene.
2: Asholeng.
4: Ayang kajang.
2: Asholeng yang kajang. Mayan FM, hello.
5: SK.
2: Wei.
5: Mambo.
2: Puasa na.
5: Ida dama.
2: Isida yuleng.
5: Mujara.
2: Ehe. Tunashukuru Mungu.
5: Oke.
2: Ehe.
5: Desi jana nashukuru.
2: Ehe.
5: Rumah dorara.
2: Ehe.
5: Iya dah ada je Alex Cemero.
2: Ehe, kejamiru.
5: Nasi dah yuling.
2: Mhm.
5: Yang kolong naga sama.
2: Mhm.
5: Nanti jangan nak ulam iri amari.
2: Mhm.
5: Yang kau ni lekoi ya bohongin.
2: Mhm.
5: Yang kau ni senyum.
2: Mhm.
5: Boleh jangan kulo nabo bohongin.
2: Asyik uling.
5: Aiyah dah uling.
2: Asyik. Kamu ruwe na niti na kangai lole graia nage aite jungu azame ndani fegrum nage aire ya mariki. Grasi ya ngarna kolda marenebo, gira nage aire weliyo. Yule ajo mambo ni mengi sana. Nadia kana ajika danela ni girlfriend le maniu. Tia yanda ugo ke jasi ya kai gore nage yareja. Nadia kana ajima fan.

0: Haya, twende kazi Saddam.
1: Hello, hello, hello baby. Hello, hello, hello baby. Najua unakupenda. Ai.
2: Eh, Saddam, na ni wewe ndio tulikuwa tunakutegemea bwana. Hey, ndio na Saddam leo nataka saje deru nyesi hiyo kwanza. Hey, ngirina gari chana dikijina nanga na tayo love is tari ni gara na kwa single ni weji na gele Saddam sadala. Bye NFM, hello.
3: Hello.
2: My NFM. Nakupata.
3: Hello.
2: Twende kazi, twende kazi. Kuna watu wako shy.
0: Mbaya nifemu, hello.
4: Uleng kutongoi.
0: Uwe.
4: Uwa roi.
0: Subo uleng.
4: Mwane nende mbuyangar.
0: Ehe.
4: Hello, ada orang sungguh lelaki nomor ini nak gelar tu, kan? Aku bawa malah nak agak golol leng. Dodo macam riba, mungkin lor esok sengkira saya nara sadam sadalah sungguh lelai kali kali lah, ke? Nek lamur nato, jono.
0: Cara je Emmanuel, muda hiji deh. Jono,
4: kemarin kan orang ini nara nak baik.
0: Aiyah, tuan dekaz.
1: Hello, hello, baby najwa nani tunda. Hello, hello, baby najwa nani tenda. Hello baby, when ni wangu, ashami, eji shanyai, ashami, eji shanyai, ashami, eji shanyai, ashami, eji shanyai. Yes, kai.
0: Hey, Manuel.
4: Ajaru ni kujikisha wa leo umekwangusha lakini.
0: Ajole, Manuel, kuna gempi yangka.
4: Kujikili, kuingine, naara na igule.
0: Ajole.
2: Emmanuel kutoka nage mpuyi angata elejo inye golda la ele singolu Mayan FM, hello?
5: Hello Mayan.
2: Mayan FM. Eh, watu leo anatoroka buwane. Egele duwa luka naga anyoseru. Kiatu na usingolu ni ele Saddam sadala. Usingolu nage ujilo shemiyai. Usingolu sida yuleng. Na nina kikiata teatro tayolo mistari. Piga simu, jaribu imba kitu umesikia pale. Jukisha iya thara nyadie ndongi nitoni. Wacha wasiwasi. Mala lokalano nikile jodura ni siku yetu ya kushine.

0: Kabisa, kigiriri ya marite nebo ojo iro osinkulio nake elojo niguze lo giriri taba hiyo ldakikani atomon obo lo ngorpe ye ebaya sambili ente iba ule kigiriri ya marite nebo anake airi ya marite kuna san ente iba na gira doi orleni ningoni ikilikuwa ni nchere kakwa lelo ligiriri tomon abika duara matare kuna san ente iba Atoshu esimu atare u olkeli kwai mairi ya mari atenebo lelo rungana ligiri ngoro ashe kili kwa no tena teipa na kalo siori kili kwa ligiri ala mwiki Mayan hello
1: Silivia
0: yeu
1: mambo
0: afiti sana mbaba tienda
1: jeje ndeva
0: ima number one ee
1: benya na mirena mali
0: ehe
1: ndeva togol
0: to
1: mkolonga edo sabara rara ndama
0: ehe
1: Jadi dalam garam bujang atau sembuhara stali. Ini dah yang kaya mas.
0: Siapa?
1: Arah sana lalu kita boleh lagi ralat atau berapa lama arah naik bayu rupi, minggu bayu rodet. Jaga nanti hampir nangati yang gelar roh di omen nolik. Jadi kita lagi jangan bawa jangan gelar ralat juga kamu. Kita nangi nolik lenggar juga.
0: Kira juga jingai?
1: Jadi langganen.
0: Lengo nene, aigoni? Oloshi doji Benjamin?
1: Iya.
0: Oloshi Benjamin, lengo nene?
1: Ikada.
0: Oloshi Benjamin, lengo nene ana?
1: Masana kime, ilo hagi ndi ya ngamaragara.
0: Sawa. Mayen FM, halo?
2: Hello, hello.
0: Yeu?
2: Evening.
0: Evening to you.
2: Uyeba bangidi, leja na oga mwila.
0: Mkaribu, lemba bagidi?
2: Masih sedih malam nama li. Nah, rasanya kalau ini selama bayi daru pun. Nah, yang kaya naik mama, sana yang dah opor di sini ini soling. Yang kaya naik mama, sebagai sini dia dah opor ini nama ya. Mama malam kau, kalau ujar ini jor nak opor di sini agak jor naik ini kini itu. Indo ya, jangan apa bang dia nak nama ini ni sana dia jual agak jauh sugri.
0: Naik ya. Mayan, hello? Hello?
3: Hello?
0: Yeu?
3: Mambo?
0: Poa sana.
3: Mama Puan de Beula.
0: Karibu le Mama Puan.
3: Kisi kaga Mayana. Mata na nalto nga lagri ngoro? Ne angazi nai?
0: Ehe.
3: Najine ema sinet?
0: Ho.
3: Ayake bayara wa 2015.
0: Ehe.
3: Jara tu kita dol ni amanya baru dia lemakar. Naga kita kau mona jadi kita na ningitun na ushogi. Nada tu yang kau ngolles tiada pohon tu.
0: Mayan FM halo. Hello Mayan. Aha. Mayan halo.
4: Hello.
0: Mayan ena. Yeu?
4: Soa.
0: Ibu lentala marire ndio rabasali. Mhm. Ndolda rohi ni rasi che simu. Irendio dua shure na kunyikira ni yusi rokini kiningi. Medema yu mebunga yesi arewe mbulati. Basi olani ningo neke gira roi airi ya marite nebo arekuna sana ente iba ure kiti enarishara agira naka angamu isimu inono kakili kwa nilelo lime na kinote arashulo lime baye atankara nado kigira nake airi ya maria roli kiodo inaji injere orebe ye akukiru shugunye sana bondi kibunu asimba kumoku nabo kigira ngoro lelo lime lime na kinote kake kindo kisi aramatishe sidai negire misho siroki esidai jie olaini ningo ni nele roi nelo laramatani lora nkishu enyanak ndare inkinegi anebo sirugi inkishu wale nyama lino na nake olchoni leramatari nulu uncho inunuk wale raba ajiro olchoni na ajiro olchoni tankaraki ndogirino shipo oken na ira nyama olchoni lenkire ngara shulo ontare yani ramatarake gino po oken nele roi yani ormasheri ne nkabila bogin era yoloshi masheri odo ne era isirugi ele masheri yoshi oldumuri era ipokirare era isirugi orpidilai ne erai nage orkimpai nere siruki olajungani roi ele sana sana loiranyamal inkishu enakata egira awok enkare roshi sana sana ore siruki peyie aku ketii olajungani meiroki enaduo kiteng atumoki atadayu neitanyamal doi olaramatani amu tenenyamalu ada keramatare olaramatani neitanyamal ake sininye kake olaininingoni ore doi peyie egira kuna asa naa tenkaraki neitu akata itumoki anoto olchani loishiakinore lonare doi eramatare ino olaininingoni noshi paa iji ake aitukuyie taata inkishu olchani oje nitoki ake oladuo masheri aigilu tenkaraki itu naa eishunye nintoki aigil eton ake mening eji keetae duo oshi entoki nabo nemeeta irkeek akeyie pookin naa olchani obo ake loota ore ele shani obo oota naake naa keji double tick ore ele shani ojo double tick naa keeta eilata naji obese oil ore ena ilata naa eilata naa ore duo oshi peyie eeku itukuoki enkiteng naa keoshi taake duo olchani nintuku kweli tempompo kake mejing'e enaduo are eladuo shani atua olchoni lenkiteng amu meeta nyoo meeta ena toki najo ena ilata najo obese oil kake ore ele shani ojo ole double tick amu keeta naa ninye ena ilata najo obese oil naa kejing taata atua olchoni lenkiteng mejing ninye irpapit ake duo kejing mpaka olchoni ore peyie elo olchoni naa inakata naa ening ormasheri ajo kanyoo taa ena natijingwa etijingwa apa entoki torrono ore peyie elo ang'wiki nitoki ajo aigil aony newony naa oladuo shani naa nikaja neye oladuo masheri olainining'oni nebik oladuo shani naa tenitemu naaji awosh ele shani ena wiki nintoki aigil enda wiki olainining'oni ibik tenkata naado oleng itu itoki ormasheri aigil intokitin inonok tenkaraki nyoo tenkaraki ore tooshi irkulie keek lemeeta ena obese oil naa ekeitukuo na ore ake peesha nitukuo enaduo nyoo enkare neeku ore naa pitoki enaduo meya ormasheri kesulu ake duo ormasheri asulaki pama naa olosinko loonkishu emeloba ake ore adake eshukunye enkiteng aitoki airrag arashu ore ninye piirrag enkiteng nitoki ake oladuo masheri ashukokino kake ore naa ena obese oil keer ninye pii aidakie pii neeku tabai agrovet pookin inkilikuanu ele shani ojo ole double tick oota naake ena obese oil oing'ua enkampuni e Truvet.
5: Yoho laleye weyaya halaleya Nero nangile veta lasa jagita lamana Negara ya mbalelo Naya la mitata mita Mura la la harbabit Enja narara gena dewa Alay

0: How?
1: Sawa sawa, sholing Eliza. Oh yeah, my NFM. Hello.
2: Hello, Sule.
1: You.
2: Sawa.
1: Ibabi. Karibu.
2: Ona ajina nu mama doro wa sadindo inyi.
1: Nee.
2: Ore na ngera junior. Anina yale jiro ina oro ne ga ja ga ore na dabogin.
1: Ee.
2: Na ke oro dale na ngara ale di sugu na ba mu me ini pom na dera.
1: Ee.
2: Nera ageni gonda primary uniform ne. Ala malimuni lenye.
1: Ho.
2: Ya u meridwa na yendo zina jina ori amu kama na roro gya baga u me geli ka wara ge gya ge mushe ka wandari. Ore bi de na gire na il ya ge ni roko na bu sa wandari.
1: Ho.
2: Ya u madogwa na ne ndo zina jina ne oro.
1: Aya shi.
2: Amuga oro ne.
1: Aya. Maye ne fem halo. Yeah.
3: Hey,
1: baby.
3: Kibengarimu.
1: Guys, ida yuling. Maria nyamali.
3: Nyamala.
1: Eh.
3: Isa nyana ya maragele.
1: Eh.
3: Kilunguso.
1: Eh.
3: Kwa nini wana yafuna nuno jada?
1: Ho.
3: Na adusi ya Yesu kulini.
1: Eh.
3: Na kile saba raro ina mama neva na.
1: Eh.
3: Jadi nara iya doro rawa, ewa rawa iya mu, mana ram gara ne merah ini pandemi. Nah, sebelah jo, sebelah jaga nasi bu, na kita marah
1: lah.
3: Iya, baru kini jualan juga kayu, minyak kayu juga nyasa.
1: Huh.
3: Iya, nyasa iya sebelah jo, jadi legal dia itu sudah terkurung. Jadi legal juga dengan dingin, mesti ada sudah terkurung.
1: Huh.
3: Ini ada di sana, begini mana ini bagaimana ada di dunia mata, negara mata negara pun. Bagaimana ini mana mungkin mana lagi mana apa, awal ini mana lagi ini, kemudian mana lagi ini awal malu pun.
1: Eh.
3: Nara mana awal malu pun, nara lejunya. Nara mana iya, ini kemudian. Orang lebih lima hari ni ada lagi senja na, masih ada lagi senja, masih ada lagi senja, kalau ni nama masih ada masih cukup.
1: Eh.
3: Aku ada siapa yang dah, nasib ada orang bawa mu. Ni semua ada dalam sana bu. Ni ada nara yang unda ini pemainnya ni ada gundik. Nah, aku kaki kerai di lili lagi nara yang main di sini dan kerai kerai di lili lagi tu di sini dan kerai. Jelas jadi orang kerai ni aku orang berjalan kerai ini grade 7, kerja grade 7 baru grade 9. Nah, negara itu yal. Orang ada nyentuh ibu, abang ada na orang ada nyentuh ibu na rawar yang kita, na abang kita jangan na agresif sesen mila bu. Na abang kita nyentuh na rawar ada super fit, angkara agen na rawi silu ni jemaah jemaah ragalak. Nelia jo kita lah di kiri ros apa kali.
1: Lagu jero ye pe worry ana pe me worry.
3: Aji ro pe me worry.
1: Pe enteli agaron ni kage irajo pe apa ni jimi agen dua merawar malimuni le junior ne shori sinjat uniform.
3: Ni apa ini formenye?
1: Aja.
3: Ini tu lagi le junior kalau mana le kirim mana kalau?
1: Eh. Aja sawa sawa. Pasi induat rana na apa asyabasha tiaruna ke enki guana edura rara. Ingin dapat kini wedi. Amgona ke nyong kumo yol runganak yani erurisyo kino ragel runganak rashidi mai duoneri engri sajera na jiruna ape ye warori sinja kundakere junior ake embae yola jo eronde na iteru nyena system na ina ninyebi dol yani oredua mkwili shomo iguta kake egira na ake mba apu sininche egira aibele kenya ore roshi sinye ntoki anake kelo renkerai egira ibelekenya mpaka ninye akerubulua pi neeku imbaa naji na kasidan teneishoru ntoiwuo nduat nitutumi doi nduat napashipasha mpaka netumi nake enkoitoi nalaitushul pooki tung'ani arashu stakeholders pookin ore taa stakeholders etii sirkali etii sinye itoki ministry enkisuma etii ntoiwuo etii nge muj nepuoi doi nake apik imbaa pookin meitoriori kintabaiki inewueji ashukunye bado nkorroki olomon le sauni.